0: tanggal kondurin mereka ada yang jangan ngulung kaya woy ada ada kogurut pun dari omalah cicit lah mereka perwala.
1: Abby and Tyrone, it's a result on Triple J Breakfast. Thanks!